Adik mereka tu behave mung, mereka dekat aku mereka kuriya mereka dah raja itu ramai show ke dengar aku mereka balalani raja ke musim kuriya lapak kurang kita raja ke musim kuriya lapak kurang kita balala itu musim amu kita kerang galuan hulang ku dekun a hulang ku gadi ku tim mela ter mela demi tu ke bar mina ke wajah hehe kanu tengah ada ke barang kemaruan ralu ke usmi me uleni effort a tim effort a demi tu ke dengen bis serahat dengan bis samale neri fenne fight kuriyeng saris agadi ra bala lairu hulule adi hanimado kaddo akade do adi gang mihimene mi sarahdo takavis mosong amogate garangalu wane rajeg mosoma bega mi idara ga website ka wago thangalgun mi mosong kuriya lafa kura ko ing hunteri na mi dana wala dine ituru lave against them rajya hinduna ga mi edu ge show minimalani hemi hai hunteri na wara u favre para baaj ber wagut kolakangade assalamu alaikum

0: Kom så bara.
1: Nej.
2: Nuadie ke megahertz divay FM. Abadus emmegatuga.
3: Me Musa Samawa. Hing

Assalamu alaikum. Nuwa dhe ke megahertz dive fm ke hun terina varang ufavir vagut kol khay demo. Ehun teringe hawo miyadu ke shoyak mi badal kolli. Alu ganda shat fina firak fina. Miyadu ke shoyak us ama egar ke tiri singu ma hame kuriya dana. Kuriya dar ehun teringe baver ma ku show kuriya dani. Show ka baver wan berne wan ma ehun teri message kurani psmu dfm 91 page. Mi ke turun laweng adu ahala show ka baver inu laweng adu halam berne wan ma e fursat we sonnane. Hama dfm mu DFM 91 page message kollani adu halam bernuwa lava den duruga hori farat kallama khasa kollam bernuwa nama nuwata message raddu kollam bernuwa nama e furusadas mishoga e boy hama PSM DFM 91 page message kollani den miyaduga shows fashani vara higgamu riti amilla rage kelawa ekum

Asta la vecchia varan asta ruga da drama ko ten huna la vecchia vies fali ho de Ashra ge remix boda vattari mi zaman ge ke feta ka show ta ka mi ge turun kerio ko ega kialam faseha adwa halang oma melodiya ka